nongere ndagushimire cyane waduhisemo kandi nizere ko uriko uragira ibihe byiza aho uherereye isa imwe n'iminota itatu hano muri studio zacu. Nkaba rero ndagushimira abo twabanye igihe guherye cy'isaha icenda y'ijoro, isaha icenda y'ijoro. Naruse rero kuri mikro, ntabwo nje kugusezera nkuko ushobora kuba uriko urabyibaza, ariko rero ni kukumenyesha ko tugiye kubandanya turi kumwe gushika igihe cy'isaha zitanu. Nkaba rero ndaguhaye ikaze kandi muri runo rutonde rukurikira rwo muri kino gitondo. Ndakumenyesha rero ko mu kanya uca ukurikirana indirimbo guhera igihe cy'isaha imwe n'iminota itatu gushika igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu, aho duca tugushikiriza ibimenyeshejwe. Nyuma y'ibimenyeshejwe muraja gukurikirana ikiganiro iby'inzambayiherezo guhera igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu. Nyuma y'icyo kiganiro murakurikirana ikiganiro byumva gute, akaba ari ikiganiro tuja kubasubirizamo carenganye. Nyuma y'ico kiganiro ubyumva gute, isaha zitatu murakurikirana indirimbo, isaha zitatu n'iminota mirongo itatu muraja gukurikirana ikiganiro dutahure ibyanditswe. Nyuma y'ico kiganiro dutahure ibyanditswe, isaha zine zoba ari umwanya wuko mukurikirana ijambo ry'Imana riciye mu ndirimbo, muradutunga riciye mu siguro. Nyuma y'iryo jambo ry'Imana isaha zine n'iminota mirongo itatu muca mukurikirana indirimbo zitandukanye. Reka rero mukubashikiriza indirimbo nk'uko nabibabwiye, dutangurire hariya ku mvumu mu gafumbe geti na korale y'abatabazi, indirimbo bayise ngo gukunda isi.

0: ijwi rirenga bubanza centre
1: hamagara Yesu Sahara
0: Israel Family Kabumenge

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

0: muntahirize nimugutahirize
1: ukanyereka inzira
2: nyamara
1: ahirize kananje ni mu muntahi

uburyo bwo kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye. Wifuza kumenya akamaro ko gusenga, umwanya ni wawe.

0: ijwi rirenga bubanza centre
1: hamagara Yesu Sahara
0: Israel Family Kabumenge